0: mutima kandi abantu bafite ibibazo bitandukanye bazo muri societe ya Rwanda financial social byabindi
1: ishano kuba tari societe yo mu Rwanda gusa ikabari ni handi
0: induni
1: muri Kenya Burundi
0: mwana na beza udite sabu bakubwira mu cyaro ukabyumva
1: cyane umva se ngo rekeraho kumbaze niba ndi muri relationship nyine mfite umusheri cyane ntamufite niba unkunda ngwino mu ikipe hamwe nabandi watsinze azamenyekana ku munsi w'ubukwe ubwo muzabona turi kwambikana impeta cyangwa turi gusezerana igitego kizaba cyinshi
0: cyo gitego kizaba ari igitego cyiza ariko nanone sinzi niba umuntu yaba ari mu itipe gutyo agategereza no guhita apanga ubukwe ubwo namiruka tsinda igitego agomba kuba yamaze kubanza mu kibuga uko kubanza mu kibuga ni cyambere
1: hari n'igihe utabanza mu kibuga
0: hari utabanza mu kibuga ubwo ibyo byo mu kibuga bise binyibutsa akantu umukobwa yabajije umutipe sitayisana nibyo ngibyo ngo ariko seri kuki yo mumaze gudutera inda muhita muduhunga mukaduta mukadusiga mukigendera cyane cyane nyine abakobwa umutipe n'umubwiye ati none se wigeze ubona umukinnyi umara gutsinda igitego akaguma imbere y'izamu
2: 102.3 Kiss FM.